0: Ki bibin chige nya santu ka nundu inta kya ara fanandu nya ni daga fandu nya ga chin nundu nya wa shin nya yuwiyo ni daga fandu nya to o in nundu sha inda nya nya kusi in nundu ki indu te kun ti ya yo ke nya santu ka nundu ta tandu chira ka kura fanandu nya kundu ina yuwi ba ya ki bibin chi ira ra itamani shi indu ira randu shi indu ge tundo ondo ondo ana ko chin nundu ana ko ini kundu rara yo gura iyo shindu nya kaketa shiyu shinda bi ini da rat kundi kiwi chi sara yo ke nya iyo yu nya yu bi yo kupi ini ku kiwi bi chi ta tantu nya kue ki ku
1: siete años haciendo radio.
2: RTG
1: 1100 AM.

0: kiwi wiji kenya tan tuka nuntu yo nya kue kiwi tuka nuntu kundi itah tanah yubi ta siyu nya sindawi ini nda aku nya do ini kungsi indu takwa nukuntu u ta ya cira ko subira wika wiku cira ndawi ku wabatura ko nya akan dikumani nuntu dikumani i tikuh tundu dikumani ndishandu dikumani nya aku sindu rara takwa nukuntu rata kundi tiempo ra iyo kungsi indu ta siku nya wa asin ni ku nundu nya sana kundu nya iyo ndu nya yubi yo kupi ini ku kiwi pichi ta tantu nya kue ki ku
1: experiencia sensorial completa
2: RTG 1100 AM
3: experiencia radiofónica total.

Ki bibi chige nyasan tuka nundu inta kya arasa nandu u nyandi saga sandu nyaga sa chinyundu nyaba shindu nyayubi yo nyaga sandu nyanto o inindu sha inda nya nyakusi inindu ki indu tikunti ya yoke nya sandu ka nundu ta tandu chira kakura sana andu u nyakundu ina yubi ba aya ki bibi chi ira raitama nishi indu ira randu shi indu ge tundo ondo ondo ana kusu chinindu ana kusi ini kundu rarayo kura iyo shindu nyaka keta shiyu shindavi ini da rati kundi kibichi sharayo ke nya iyo yu nya yubi yo kusi